0: era tuwangulire ddala mu linnya lya Yesu. Sindika obuyambi era obuwolereza abatuukirivu naddala abatuuki manyiddwako g'omulogo bapya omutuukirivu ansowasa omutuukirivu antonyomuzi obuza omutuukirivu leeta omutuukirivu bendikita omutuukirivu tata yozefu omutuukirivu n'abalala bonna ate mu naddala omwezaafe omukulu ogezaafe omukulu nyaffe biikira Maria mutujja omusita tuwoleeza ng'otusabira nga bwetamu olutalo lwa Gameka Sitaani muggulu osinza ku kitabo ky'okubikkulwa omutwe kumi nebbiri naye ono lwetabeemu butereevu awambibwe ddala tusabye nga twebaza nga tuyita mu nyesinga amannya gonna eya Yesu Kristo aye Mikayiri omutukuvu ssaamalayika
1: tusibire mu lutalo lutuulana mu n'amasitaani
0: yamba okuwona ebintu okugimulaba esitaani mutima tukikusaba nga tukwesengereza Katonda amukube era n'amugabo ejje ery'omugulu sitaani malayika bonnaabi abasasadde wonna mu nsi okuzikiriza emirimu gy'abantu olw'obuyinza bwayi Katonda basukkize mu by'okutusikira katonda semu egyo najja kulumbaza egyegigulumiza ekizikirizibwa kyakatonda okwewolesebwa kifugira mu bbanga mu bwengo bisirira ddala imuka egifugira mumpewo omuladde wamuli otugisiba omulenzi kumunyirwa kulya otugisibira ddala munyana Yesu Kristo gifugira wansi w'ensi tugisiba munyana Yesu Kristo omwana n'omulamu ntobo y'ensi olinya miwonvu mu mpuko tugisibira ddala gyonna munyana Yesu Kristo omwana n'omulamu ekisibo gy'emyoyo gyonna imuka nogifugira ku mazzi omuzizi ogayanja ne ku nnyanja ne ku migga gisiba ku mbalama z'ennyanja mbalama z'emigga mbalama z'embizi ntobo z'ennyanja ntobo z'emigga ntobo z'enzizi tugisiba egyemyo gyonna gayanja yonna egiba mu nnyanja ez'omunnyo tugisiba emyo ya Yesu Kristo mu Nazareti omwana w'omusibe egifugira mu miti mugati mu bibira egifugira mu binyeduuka muyewalala naddala musota tugisiba gyonna ali mukama egifugira mu muliro egy'omu masabo tugisiba gyonna gifugira mu evil revelations ng'abalina ebibalabala nga tebabiraba ng'abalina ebibalabala nga tebabiwulira ebivundu oba akawoowo tugisiba gyonna tugisindika gyonna butereevu era mbagirawo wansi w'ebigere bya Yesu Kristo ku musaba gibanga ennaku zonna fenno nibyo fenna abaffe tweyongera mugonyafikira maali atubikke mubuko kirengeeza omwana we Yesu mwe yakulira olukozi waffe tutasibwa emyoyo gyonna egikiza kwe okuwolera eggwanga okutuyeekera olujjo bwamala gikuba fenno tubeereko obukumi bwa nnamaddala fenebyo fenna abaffe mulabuleku waayo tuwangula okwesasusa omutima gwa Yesu Kristo omutukuvu ddala
1: otusaasire
0: omutima gwa nnyaffe nitaliko bbala
1: otusabire
0: abajulizi ba Uganda abatuukire bali mu ggulu
1: otusabire
0: omusaayi gwa Yesu Kristo ogw'obukuumi gutukuume fenna ebyaffe
1: n'abaffe bonna
0: omusalaba gwa Yesu ogw'obuwanguzi guwangule sitaani n'abaweereza abeera ennaku zonna twongere okusaba nga tutandika essaala ffe mukama tulina okukola ebyewuunyisa owese erinnya lyetembe n'ekitiibwa nyingi zonna ez'ensi zimanyi era zandaffe nga bw'olokola onye lya paati n'erya mwana
2: kinamunyakatonyezenyafama radio sapiensia enkuruze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
3: muno mu nsi tulina abantu ba bika bibiri era abakwata amakubo ag'enjawulo okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa gw'ayagala ekkubo ery'obuwanguzi olina kusitula mutwe gwo otambule n'abawanguzi mu pulogulaamu ey'abawanguzi ddamu essuubi ebizibu ebikulumba bya kaseera buseera kuba biggwaawo lemerako tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde beera muvumu omugumu okukira olwazi kuba Katonda gw'osinza mulamu afaayo eri obulamu bwo eri amaka go n'emirimu gyo mwesigenga buli kadde era osuubirwa okufuna ekiruubirirwa kyo mu linnya erya Yesu oli muwanguzi 9 Radio Sapiensia enkuluze y'amagezi.